0: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
1: Sehat itu gerak, jangan malas-malasan.

0: 88,1 to the rhythm. Lambang FM.
1: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
2: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
3: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
4: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
5: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
4: Gak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
5: Eh, Amat. Gak boleh gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
4: Ya udah, gue sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, naik turun tangga, dan lain-lain. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga.

0: Wanita itu berkilau layaknya emas. Maka tak perlu heran ketika wanita mampu memancarkan sinar bagi siapapun yang ditemuinya. Sahabat wanita, sesaat lagi Anda akan menyimak female program hanya di 88,1 Blambangan FM, interaktif, inspiratif.
1: Selamat pagi, apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, segar, bahagia, dan tentu saja bisa menjalani segala aktivitas dan kegiatan dengan lancar tanpa ada halangan apapun juga ya. Seperti biasa, Mami hadir di female program dari 88,1 Blambangan FM. Apakah Anda termasuk orang yang suka naruh HP di saku atau dekat kepala? Awas ya. Ternyata ini tidak baik untuk kesehatan jangka panjang. Seperti apa infonya dan banyak info-info lagi yang hadir tentu di female program ya. Di female program dari perjalanan jam 9 sampai jam 12 nanti. Lagu-lagu sudah siap untuk Anda dengarkan. Jadi tetaplah bersama 88,1 Blambangan FM. Saya Mami Yunian, terima yang nyapa dan menemani Anda sampai usai program female di hari ini.

0: Banyuwangi tanggap stunting.
1: Berbagai upaya dilakukan Pemkab untuk menjadikan Kabupaten Banyuwangi menuju zero stunting. Di antaranya,
0: program untuk percepatan penurunan dan penanganan stunting dengan melibatkan banyak pihak secara gotong royong.
1: Ditetapkan dua basis dan tiga pilar menuju Banyuwangi zero stunting.
0: Dua basis, kolaborasi dengan banyak pihak, upaya maksimal menuju zero stunting.
1: Tiga pilarnya adalah 1. Identifikasi balita stunting, 2. Memperbaiki problem penyebab stunting, dan 3. Ukur berkala tumbuh kembang.
0: Skala prioritas ditetapkan untuk penanganan dan pencegahan stunting. Penanganan, prioritas utama pada anak usia kurang lebih 2 tahun, berikutnya menyasar ke anak usia 2 hingga 5 tahun.
1: Sedangkan pencegahan adalah fokus utama pada ibu hamil beresiko tinggi, lalu pada calon pengantin dan juga remaja putri.
0: Bangun kolaborasi, upaya menuju zero stunting.
2: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.

yang baru saja bergabung di 88,1 Belambangan FM. Mami masih terus bersama dengan Anda dan kita masih akan mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi ya. Nah, sahabat wanita, apakah Anda termasuk orang yang sering naruh HP di saku atau di dekat kepala ya? Ternyata ini beberapa fakta yang terkait dengan resiko kanker yang bisa dimungkinkan karena kebiasaan-kebiasaan itu ya. Iya, memang ada apa istilahnya pernah artikel yang mau ngupas tentang hal itu ya. Faktanya sampai sekarang memang belum ada bukti ilmiah meyakinkan kalau penggunaan smartphone sehari-hari bisa menyebabkan kanker. Meski HP memang memancarkan radiasi, tapi jenis radiasinya berbeda dengan radiasi yang terbukti bisa merusak DNA ya. Ya banyak banget yang takut dengan radiasi handphone ya, katanya bisa bikin kanker. Jawabannya sampai saat ini memang belum ada bukti ilmiah yang meyakinkan akan penggunaan smartphone sehari-hari bisa menyebabkan kanker. Tapi HP memang memancarkan radiasi, tapi radiasinya adalah radiasi non-ionisasi. Jenis ini berbeda dengan sinar X atau sinar gamma yang memang bisa merusak DNA. Jadi radiasi HP tidak cukup energi yang cukup ya untuk merusak DNA dan memicu kanker seperti radiasi medis lainnya. Penelitian besar melibatkan ribuan orang juga belum menemukan hubungan yang konsisten antara penggunaan HP dan resiko kanker otak maupun kanker lainnya. Yang justru lebih berisiko menyebabkan kanker adalah merokok, mengkonsumsi alkohol berlebihan, obesitas, kurang olahraga, dan jarang screening kesehatan. Jadi masih ada pilihannya, boleh kalau misalnya menjadi tim yang tidur sambil meluk HP. Cuman kadang-kadang ini itu soal jadwal tidurnya ya, yang karena keseringan nonton HP sampai malam mengganggu jadwal tidur seseorang. Akhirnya keasikan nonton HP, tidak taunya udah jam berapa, kemalaman tidurnya dan besoknya tidak bisa bangun. Bangun pagi pun juga dalam keadaan masih ngantuk sehingga aktivitas di keesokan harinya terganggu karena tidur yang tidak optimal ya. Oke, jadi tidur yang tidak optimal itu juga bisa menyebabkan badan jadi lemes gitu, bahkan juga pusing, tidak lagi ada spirit atau semangat menjalani aktivitas di sepanjang hari itu. Masih di 88,1 Belambangan FM dan masih Mami yang terus bersama dengan Anda. Masih ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Siap hadir bersama Anda di Female Program.

Dari Greenit dengan dari Green, dari Bruno Mars dengan Greenit baru saja berlalu. Dan tentu saja sekali lagi selamat bergabung buat yang baru saja menemukan 88,1 Belambangan FM. Memang kalau untuk female program itu hadir mulai hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12 siang ya, sampai jelang Anda menikmati istirahat siang Anda, makan siang Anda. Tapi sekarang ini gimana, sudah mempersiapkan diri untuk makan siangnya? Menu apa yang disiapkan? Ya harus disiapin dong ya. Kalau lihat cuaca mungkin yang hangat-hangat enak kali ya. Terutama bagi Anda yang memang merasa tenggorokan ini agak ada masalah ya, agak gak enak, agak gak nyaman rasanya mengkonsumsi sup ayam dengan bawang putih yang lebih banyak jumlahnya, kemudian dikasih juga merica yang lebih terasa, rasanya enak deh. Di tenggorokan tuh enak banget ya. Iya. Yeah. Baik, masih di female program, saya akan ajak Anda ke Brasil karena di sana dokter di Brasil ternyata bisa berhasil mengobati luka ya. Namanya juga Brasil ya, Brasil. Mengobati luka bakar dengan kulit ikan. Karena dari kulit ikan tersebut menciptakan lapisan pelindung yang membuat si luka bakar ini jadi tetap lembab. Kulit ikan juga memiliki kadar kolagen yang tinggi dan meningkatkan penyembuhan. Kulit ikan yang dimaksud ini adalah kulit ikan tilapia, diklaim memiliki manfaat untuk mempercepat proses penyembuhan luka bakar di kulit. Selain itu penggunaan kulit ikan ini juga mampu meredakan rasa sakit yang dialami oleh si pasien. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan kulit ikan tilapia memiliki kelembapan yang baik dan memungkinkan terjadinya transfer kolagen dari kulit ikan ke kulit pasien yang mempercepat proses regenerasi sel-sel di kulit. Selain itu juga penggunaan kulit ikan juga diklaim lebih ekonomis karena tidak perlu sering diganti layaknya penggunaan perban kain kasar. Kemudian tentu saja kulit ikan yang digunakan harus dipastikan bersih dari ancaman kuman dan bakteri. Karena itu kulit ikan yang digunakan pasien harus melalui proses sterilisasi dan pembekuan. Jika disimpan di kulkas, kulit ikan mampu bertahan selama 2 tahun. Tidak ada bau amis, tidak ada bau ikan sama sekali karena sudah diproses dan disterilisasi. Begitu kata para peneliti. Penelitian serupa juga sedang dilakukan di Cina. Bedanya penelitian di Cina dilakukan dengan pada mencit ya. Jadi sementara pada peneliti memilih langsung mencobanya ke kulit manusia. Tapi kalau di Cina masih menggunakan objek yang lain untuk bisa memastikan apakah benar kulit ikan ini bermanfaat, memberikan efek yang cukup besar bagi penyembuhan untuk mereka yang mengalami luka bakar. Oke, okay. Masih dari 88,1 Belambangan FM, masih dengan female program yang menemani Anda semuanya sampai nanti jam 12 siang.

Lama ini yang dibawakan oleh Elo, Pergi Untuk Kembali. Jadi perginya bentar aja, jangan lama-lama, karena masih ada harapan untuk ditunggu kedatangannya pulang kembali ya, Pergi Untuk Kembali. Itu tadi dari Elo yang juga menghiasi jumpa kita di Female Program dari 88,1 Belambangan FM. Saya nih kalau ingat umur udah sekian-sekian tahun gitu ya, ini berarti udah gak lama lagi sebutannya udah jadi Manula gitu ya. Ngomong-ngomong soal Manula, ini ada hal yang emang perlu diwaspadai dan kadang juga menjadi hal yang menakutkan. Karena biasanya di umur-umur seperti ini banyak mereka juga yang terkena Alzheimer. Nah, pasti penyakit Alzheimer. Jadi penyakit ini menyerang otak secara bertahap dan kemudian secara perlahan menghancurkan daya ingat dan juga kemampuan berpikir rasional. Penyakit ini membuat seseorang tidak bisa melakukan tugasnya bahkan untuk hal-hal yang sederhana. Penyakit Alzheimer sering terjadi karena penyakit Alzheimer yang terjadi adalah demensia yang ditandai dengan hilangnya fungsi kognitif, berpikir, mengingat, menalar, kemampuan perilaku untuk beraktivitas dan kegiatan ringan yang mengakibatkan kehidupan sehari-hari jadi terganggu gitu ya. Dari laman Indozone Health ini disampaikan bahwa penyakit ini umumnya menyerang lansia. Sebagian besar kasus Alzheimer terjadi pada usia di atas 60, di mana hampir 3% kasus pada semua gender terjadi di usia 65 sampai 74. Jadi kalau kita lagi momong Uti Akung di rumah, terus kemudian ada gejala-gejala ya. Karena memang gejala Alzheimer ini bervariasi pada tiap penderita. Namun secara umum biasanya sulit berkomunikasi, kemudian juga kesulitan mengenali orang sekitarnya, kemudian termasuk teman bahkan keluarga. Depresi dan delusi kerap dialami bagi para penderita Alzheimer. Jika sudah demikian, ada baiknya berkonsultasi, ngobrol dengan medis, dokter, agar bisa ada penanganan dari penyakit ini yang lebih baik lagi.

Masih dari 88,1 Blambangan FM, Mami juga masih bersama dengan Anda. Perjalanannya dari jam 9 ya, dan nanti berakhirnya di jam 12. Jadi masih banyak waktu untuk bisa mendengarkan lagu-lagu Indonesia maupun juga lagu mancanegara. Apakah Anda termasuk orang yang suka mengkonsumsi mie instan ya? Mau yang mana, kuah apa goreng? Biasanya itu walaupun dianjurkan tidak sering, tapi mie instan ini menjadi salah satu makanan favorit, terutama kalau udah tanggal-tanggal ambil napas panjang gitu ya. Nah, ini ada kabar baru tentang Indomie goreng yang jadi mie instan terbaik kedua di dunia versi Smart Rankings ya. Jadi nggak sembarangan loh, jadi terbaik kedua dunia. Mie instan asal Indonesia kembali mendapat pengakuan di tingkat dunia dalam daftar mie instan terbaik di dunia 2026 versi Smart Ranking. Indomie mie goreng menempati peringkat kedua, hanya berada di bawah Nong Sim Shin Ramyun dari Korea Selatan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan cita rasa, tekstur mie, harganya juga, ketersediaan serta reputasi dan ulasan dari para konsumen. Indomie goreng mendapat apresiasi berkat perpaduan bumbu manis, gurih pedas, bawang goreng, serta tekstur mie yang kenyal dan harga yang terjangkau. Sementara itu, posisi 5 besar ditempati oleh Nong Sim Shin Ramyun, kemudian Indomie mie goreng, Samyang Buldak, Nong Sim Spaghetti, dan Sapporo Ichiban. Nah, ini dominasinya ini makanan-makanan ini ya, dari wilayah Asia. Oke, iya deh, yang suka banget sama Indomie goreng. Nah, ini dia. Ternyata pilihan Anda itu menjadi pilihan berjamaah, karena banyak orang juga memberikan ulasan yang positif yang menyebabkan Indomie mie goreng menjadi terbaik kedua di dunia versi Smarter Rankings.

and the Bees. Masih ingat ya dengan ini? Ini adalah lagu dari soundtrack film Beauty and the Beast. Bagi Anda yang memang suka banget dengan film-film Disney, pasti juga tidak lupa baik A Whole New World ya, ataupun juga Beauty and the Beast. Ini adalah soundtrack dari film-film animasi yang sangat-sangat terkenal sekali ya, dan saya pun juga menyukainya bahkan ketika lagu itu dinyanyikan dalam versi lama ya. Beauty and the Beast dan film Beauty and the Beast dan juga filmnya ini ya, Aladdin ya. Filmnya Aladdin nih, A Whole New World ini. Mengajak kita untuk ada di sesi di mana waktunya kita menikmati menu di siang hari ini. Gimana Pak, udah disiapin gitu menu-menunya? Nah, ini dia nih. Kadang-kadang kita harus mulai berhitung-hitung ya. Mengingat usia ini makin lama makin ini makin bertambah. Jadi sekarang bukan lagi kita ini diatur, tapi kita yang benar-benar sekarang ini harus mulai mampu mengatur apa yang menjadi konsumsi, apa yang masuk. Baik itu mungkin kita belajar menghitung jumlah kalorinya, atau cari pengetahuan seberapa banyak yang harus kita konsumsi ya, boleh dan tidaknya. Tidak ada salahnya. Dan apakah Anda termasuk penderita asam lambung? Nah ini kayak saya nih, wah udah tahun-tahunan nih ketemu asam lambung. Makanya saya selalu sedia pisang nih di rumah, karena ternyata ada beberapa makanan tertentu yang bagus banget untuk menurunkan asam lambung. Di antaranya adalah pepaya. Karena pepaya ini kandungan enzim papain membantu meningkatkan sistem pencernaan dan mengurangi heartburn ya. Kemudian juga pisang, kandungan pektin pada pisang dapat mencegah naiknya asam lambung. Kemudian juga melon. Nah ini dia nih melon. Apalagi nih melonnya melon istimewa ya, dari Yasmin Farming. Waduh enak banget itu. Kandungan magnesium pada melon bisa sebagai obat asam lambung. Ada juga jahe, sifat antiinflamasi pada jahe bisa membantu pengobatan asam lambung, mah, dan juga masalah pencernaan yang lainnya. Kemudian oatmeal adalah makanan tinggi serat yang sangat baik untuk asam lambung. Ya, jadi memang pengobatan asam lambung itu harus tepat 3J ya, seperti jumlahnya juga ya, jangan sampai lupa. Nah, ini penting banget untuk kita tahu, dan siapa tahu dengan banyak mengkonsumsi makanan-makanan seperti pepaya, pisang, ini juga bisa membantu Anda untuk mengurangi masalah pada pencernaan.

Iya, The Surrender. Biasanya kalau dengerin lagu ini tuh, kalau di apa media sosial, TikTok terutama, itu kalau backsongnya Surrender ini, itu kita kayak lihat

0: pemandangan-pemandangan indah di belahan dunia di mana-mana gitu. Jadi cukup untuk bekal membayangkan saat meditasi gitu, menjelang tidur gitu, biar tenang gitu, damai, dan kita guiding diri kita sendiri untuk seakan-akan berada di tempat-tempat yang begitu tenang, damai gitu ya. Supaya tidur kita itu jadi lelap seperti itu sih. Apa yang Anda kerjakan hari ini? Apakah ada waktu bagi Anda untuk sekedar santai-santai, relax untuk diri Anda sendiri? Nah gitu ya. Karena konon katanya di di akhir pekan itu momen bagi perempuan untuk bisa memanjakan dirinya sendiri.
1: Sampai di mana aktivitas dan kegiatan seperti Anda? Itu.
0: Nah, salah satunya adalah membaca buku. Nah, kalau Anda yang hobi baca buku, pilihan ini adalah luar biasa karena ini bisa meningkatkan kesehatan mental dan juga intelektual, ya. Pilihan membaca buku bisa memperkaya pengetahuan, bahkan juga keterampilan, karena ada beberapa buku yang memang mengajarkan skill-skill tertentu. Apalagi memang Anda sudah ada bakat di situ, tinggal memperdalam saja skill yang Anda punya dengan memperbanyak membaca buku yang sesuai dengan kemampuan Anda. Belajar keterampilan baru ternyata juga menjadi salah satu hal yang enak banget untuk dilakukan di akhir pekan, ya. Anda bisa mengikuti beberapa kursus online, mempelajari keterampilan baru seperti memasak, bermain alat musik, atau kursus bahasa asing. Ini adalah salah satu cara untuk mengupgrade diri, ya, menambah value dalam diri kita. Gak apa-apa, karena sebenarnya belajar itu gak ada batas waktunya. Sekarang pun bisa. Dan ya tentu saja ini akan bermanfaat, terutama adalah untuk diri kita sendiri. Pilihan lainnya yang mungkin bisa dilakukan dalam rangka kita mengupgrade diri kita sendiri adalah di akhir pekan kita bisa meditasi juga, kemudian dan mindfulness. Jadi luangkan waktu sekitar 10-15 menit setiap hari untuk melakukan meditasi. Ternyata ini juga menjadi salah satu strategi bagi kita untuk bisa meningkatkan atau mengupgrade diri kita sendiri. Menulis jurnal, mencatat pikiran, perasaan, dan tujuan setiap hari, ini juga bagus untuk dilakukan, ya. Dan agak berat sih, tapi mengapa tidak kita coba untuk mengurangi media sosial. Batasi waktu yang dihabiskan di depan layar, terutama di media sosial. Batasi waktu untuk stalking, scrolling. Yang kadang-kadang kita itu benar-benar terlena, gak terasa ya. Ini belum, sudah belum tua 2 jam itu dengan posisi duduk yang sama gitu ya, nyender gitu. Gak terasa 2 jam lebih kita ngutak-ngutik media sosial kita. Maka salah satu cara untuk mengupgrade diri kita adalah mencoba mengurangi, bukan menghentikannya, tapi menguranginya gitu. Oke, okay? Sulit ya, tapi gak apa-apa, kita coba.

88,1 Blambangan FM memutarkan lagu hit setiap hari.

88,1 Blambangan FM memutarkan lagu hit setiap hari.

Iya, yeah, kita masih mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi ya. Jadi yang nemenin di perjalanan sambil mobile gitu, ada banyak sekali juga para perempuan yang mereka beraktivitas dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Dan kemudian yang nemenin adalah 88,1. Enak, jadi berasa gak sendirian karena kayak diajak ngobrol kayak gitu ya. Ya, apapun aktivitas dan kegiatan Anda, Anda melakukannya dengan penuh apa istilahnya cinta kasih, penuh dengan tanggung jawab dan menikmati itu ya. Tapi ada kalanya kita juga harus berpikir bahwa kita harus menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga dan kebahagiaan diri sendiri. Pernah gak sih sesekali Anda libur tanpa anak, suami ya? Ternyata itu bisa mencegah stres loh, bahkan meningkatkan kekebalan tubuh, juga kualitas tidur. Ada istilah namanya mommy moon. Intinya adalah waktu dimana ibu berlibur sendiri tanpa anak suami ya. Bila memungkinkan sesekali boleh dong sempatkan untuk mommy moon, sebab ini juga memberikan beragam manfaat. Mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh, membuat kualitas tidur lebih baik, meredakan nyeri kronis hingga mencegah pikiran negatif. Me time bagi ibu sangat penting sebagai bentuk pemulihan waktu dan regenerasi. Begitu disampaikan oleh seorang psikolog Elizabeth Lombardo ya. Pernah tapi gak sih benar-benar pergi sendiri gitu, tanpa pendamping, tanpa suami, tanpa anak ya. Ya, walaupun itu mungkin pernah juga dilakukan, tapi konon katanya juga pas pergi ternyata ini ya apa, nggak bisa juga melepaskan pikiran untuk nggak mikirin yang di rumah. Tetap juga kepikiran ya, tapi nggak apa-apa sesekali. Tapi perginya mungkin nggak usah jauh-jauh ya, perginya dengan teman-teman juga boleh gitu ya. Artinya benar-benar menikmati kebahagiaan dengan diri sendiri. Oke, masih lanjut lagi, cuma kita masih di Female Program.

Ya, sahabat wanita, ternyata perjalanan kita memang tidak bisa lama-lama lagi karena jam di studio juga sudah menunjukkan hampir pukul 12. Artinya Mami juga harus segera mengakhiri untuk perjumpaan kita di female program hari ini. Senang sekali karena kebersamaan kita ini banyak menghasilkan sesuatu, setidaknya ada tambahan informasi sembari Anda juga tetap menjalankan aktivitas dan kegiatan Anda dengan baik ya. Mami harus segera pamit undur dari ruangan dengar Anda. Pastikan terus selalu bersama 88,1 Blambangan FM dimanapun dan kapanpun kami hadir dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam ya. Oke, selamat berweekend Ria dan selamat menikmati istirahat siang ya. Saya pamit undur dari ruang dengar Anda. Bye.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal, 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat.

0: cerdik.
1: Cegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Blabar Radio 881 FM.
3: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan

Pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.

0: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
1: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Benerin antena dong.
3: Siap, bakal bapak benerin.
4: Dah, nonton di rumahku aja. TV-mu banyak semutnya.
5: Makanya bajanya, pindah ke TV digital dong. Dijamin bening dan gak ada semutnya.
6: TV digital?
2: Iya pak, kayak TV yang di rumah Biani.
6: Mahal gak?
5: Cukup sediakan set-top box. Murah, banyak itu di marketplace. Atau beli di toko elektronik.
2: Wow, bening
6: banget. Wow.
4: Jelas dong, berkat Modi.
7: Benar, ayo lekas migrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih banyak pilihan programnya.
6: Betul itu Modi.
8: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang.

0: Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
1: yang penting halal,
0: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah...
3: Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
4: Cut, Mbak. Jangan dikomen dong.
2: Ya, maaf,
4: baca
2: ya.

0: risiko stunting.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
2: Loh, Mbak, hei, mau kemana? Hei.
3: Selamat Harganas, saya mau cerita tentang stunting dulu.
4: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Cheese! Kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
3: Iya nih, kenapa ya?
2: Jangan-jangan kamu anemia?
3: Anemia. Terus gimana?
2: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya, kalau dikasih TTD, diminum dong.
3: TTD keles.
2: Nah itu.
4: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
3: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
4: Gak asal. Males banget, bete pengen di rumah aja, santai.
3: Heh, Amat, gak boleh gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu.

0: benerin antena dong.
1: Siap, bakal Bapak benerin.
2: Dah, nonton di rumahku aja. TV-mu banyak semutnya.
3: Makanya bajanya, pindah ke TV digital dong. Dijamin bening dan gak ada semutnya.
1: TV digital?
0: Iya, Pak, kayak TV yang di rumah Biani.
1: Mahal gak?
3: Cukup sediakan set-top box. Murah, banyak itu di marketplace. Atau beli di toko elektronik.
0: Wow, bening
1: banget. Wow.
2: Jelas dong, berkat Modi.
4: Benar, ayo lekas migrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih banyak pilihan programnya.
1: Betul itu, Modi.
5: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
6: yang penting halal.
5: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.

0: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
1: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
3: Bapak, aku baru saja mangoli, menikah. Keluargaku beresiko ini.
4: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
3: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
5: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
6: Semua bisa beresiko stunting. Tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
7: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
8: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
10: Benerin antena dong.
11: Siap, bakal bapak benerin.
5: Dah, nonton di rumahku aja. TV-mu banyak semutnya.
12: Makanya bajanya, pindah ke TV digital dong. Dijamin bening dan gak ada semutnya.
13: TV digital?
10: Iya pak, kayak TV yang di rumah Biani.
13: Mahal gak?
12: Cukup sediakan set-top box. Murah, banyak itu di marketplace atau beli di toko elektronik.
10: Wow, pening banget.
13: Wah. Wow.
5: Jelas dong, berkat

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Ethno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Ethno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Wording dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Kang cuma parah. Foto berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dia ngarep. Hemat masuk angin.
3: Ya kalau ini mbok riati masisan kayak mangkane, soalnya iki hunjak timbang ning rumah dhewe kan.
2: Ya Allah, tapi aja diandong ngarep dikuroyo.
3: Aku tahu.
2: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku Kang cuma
3: Ketiku yo. Hun pindah pihen soalnya iki, hun dari nang buri pihen yo, masisan dilepok nang taubus si pihen we.
2: Ya aja di dalam taubus. Dalam buri to diselendangi kok. Jadi kan aman larene, Riko yo aman, tenang kok melakune.
0: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
4: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
0: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
4: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
0: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5: Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat.

0: cerdik.
1: Cegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Blabla Radio 88.1 FM.

0: Kenali negerimu, cintai negerimu.
1: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.
2: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, naik turun tangga, dan lain-lain. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga.

0: hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
1: Aduh sayang, hujan sekencang apapun bisa aku lewatin, asalkan sama kamu sayang.
0: Iya, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
1: Ya udah deh sayang.
0: Iya ayang, kita kan udahnya di bawah pohon gini sih. Bahaya tahu.
1: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
0: Aku serius. Kalau roboh gimana?
2: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
0: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
1: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
0: Ih, apaan sih?
3: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
4: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.

0: Lamanan Radio Banyuwangi.
1: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
2: Cat, cat, mbak, jangan dikomen dong.
1: Ya, maaf,
2: baca
1: ya.
2: Aja, baca.
1: Maaf, maaf.
2: Kita ulang.
1: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas?
2: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
1: Gitu.
2: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
1: Oke,
2: oke. Mulai lagi ya.
1: Oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
2: Loh, mbak, hei, mau kemana?
4: Selamat Harganas! Saya mau cerita tentang stunting.
5: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.